Jika jika pe, jangga umam bide. Nuku pika naga ya aku tutu adila wane. Selikung dia kuti. Pangga dia wakombala jika pe. Pangga saku pika na ya aku wistawane.

Riwipa wanikuru na masuku sinimosa ninkumela hepofins ela yuniasa tisisa nintuna hu ni ulumi hekeni hasinta mina ho teni buriba musani hiyo udena gamite koso hiya sa radi mapuro tene muranyo nereka kuila wanene senen ayo miromla kayuwi muni ulumi gamite koso hiya sa radi mwitu wakia waholo wara mite koso hiya na hiya nesimana ela emala kenera witu wanene sene wakadawira mumpanyini ya mubari haka mite koso hiya na hiya na wila wale lufa kini hiyo kina hima vaa wa yale amvara mteko o kapelela mapuro hiya na hiyana kinera mteko wa pama nirima msambo mteko sa hiya saradi masuku.